abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingi

yekwe mukwano gwanga singa wemba nawe mpangula mukama wemba nawe mbana amanyi sebo wemba nawe nsobola byonna byesisobola.